0: eyes. That one's not gonna make it.
1: Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, teman Pro 2. Dan buat kamu yang dari tadi udah nungguin lagu pilihan kamu, sebenarnya udah aku spill ya, tapi aku spill ulang lagi buat kamu yang mungkin tadi belum sempet nih ikutan gabung di pagi-pagi hari gitu ya. Mungkin ada baru bangun, menikmati benar-benar chill banget di pagi harinya di hari Minggu ini gitu ya. Kita langsung aja nih teman Pro 2 ke lagu yang pertama aku punya, Kawin Lari dari Marion Jola, Rai Putra.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodo Era Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Egy, teman Prodo 2. Dan kita akan langsung ke lagu pertama di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Ada Treasuring and Now Forever. Ada requestan dari para treasure maker ya. Bukan requestan sih, sebenarnya lebih ke milih lagu pilihan kamu pagi hari ini ya. Ada dari mana tadi? Nah, ini dari mana tadi? Ada Dirga, terus juga ada Ayu, ada Lisa juga, ada dari Ari, ada dari Fadia juga. Terima kasih banyak ya yang udah pada ikutan lagunya. Dan yang lainnya masih mau pilih lagu pilihan kamu, masih banyak banget teman Pro 2. Jadi langsung aja ya ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rr_prodomakassar. Boleh langsung komen juga di RR Digital. Masih ada Hot Sauce-nya Baby Monster, masih ada Marian Jula barengan sama Rai Putra, Kawin Lari, dan juga ada Kacamatanya Afgan.

0: will be request pushback and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodeara Makassar. Masih di SPA dan selamat pagi tahun Produa. Next kita pindah lagi ke lagunya Marian Jola bareng nama Rai Putra ya teman Produa. Ada Kevin Larry. Ini juga dia pada dipilih di Instagram ya. Aku sapa dulu nih teman Produa, ada dari Sagittarius Human _. Terus juga ada FRD Karim 36, ada Nana X 12345, sama ada ZFYT _. Alright, terima kasih banyak ya yang udah pada ikutan milih lagunya hari ini. Dan langsung aja nih teman Produa, kita puterin ini dia lagu kedua di lagu pilihan kamu pagi hari ini.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Terus. Up.
3: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
3: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
3: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
3: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke lagu pilihan kamu terakhir, ada Hot Sauce. Hot Sauce dari Baby Monster yang besok udah bakalan comeback. Cium besok udah rilis teman Pro 2 ya. Monsis, are you ready? Kayaknya udah harus pada ngumpulin ini ya, diamond-diamond gitu buat ngevote-ngevote gitu. Semangat pokoknya buat para Monsis ya. Terima kasih buat yang udah pada milih lagu pilihan kamu hari ini. Dan aku sapa-sapa dulu deh yang ada di Instagram ya, yang udah pada ikutan nih teman Pro 2. Kayaknya para Monsis sekarang lagi pada sibuk gitu ya. Apalagi udah ngeliat poster-posternya ya kan, Hamin 1 nih teman Pro 2, besok udah tayang, berarti jam berapa ya, jam 5 mungkin, jam 5 sore nih udah rilis kayaknya ya. Keren-keren lagi. Aduh, aku sangat salah fokus dengan Rora, cantik binggau ya, cantik sekali ya sumpah kak. Ya walaupun aku biasku itu adalah ruka, tapi Rora di sini sangat mengagumkan ya cai. Oke. Nah, nih teman Pro 2, ada dari Alalicha, ada mana lagi, ada Ruyon, okay. Ada NSQHAZ, ada Eva juga, ada Silva, ada Razli, dan juga ada Salma Yasar. Terima kasih banyak ya yang udah pada ikutan, dan langsung aja deh teman Pro 2, gak usah pakai lama-lama. Ini ada jadi penutup di lagu pilihan kamu hari ini. Dan pastiin buat kamu masih terus request atau milih lagu pilihan kamu, besok juga setiap hari ada teman Pro 2 ya. Jadi pantengin terus pada di setiap hari Senin sampai Senin lagi, alias everyday.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: bencana beberapa waktu lalu. Dan mantan yang hadir juga secara daring menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga aparat di daerah. Itu dia teman Prodo What's New in Prodo pagi hari ini, dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui rri.co.id.
1: What's new in Prodo? What's new in Prodo?

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

itu. RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

96,8 FM Prodi Wai dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman pada balik lagi di Santai Siang bareng Rai nemenin kamu di hari ini. Teman pada tentunya bakal nemenin sampai jam 4 sore nanti. Dan seperti biasa juga teman pada di hari ini ya, di Santai Siang bakal ada Prodi Hitlist yang bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 12 nanti. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam

Malam terang berdua boleh banget aku tungguin ya sampai jam 12 nanti. Caranya gampang banget terang berdua, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar. Jadi buat kamu yang hari ini pengen diputarin salah satu lagu yang mungkin kamu suka gitu, yang lagi masuk di list kamu untuk sering kamu dengerin, boleh banget langsung aja chat terang berdua, kak pengen puterin lagu ini dong, nanti bakal aku puterin buat kamu spesial di hari weekend hari ini. Jadi buat kamu buruan ya terang berdua, karena terbatas waktunya sampai jam 12. Jadi buruan chat aku di WhatsApp berdua di 0811 410 968, atau di Instagram kita di @rri_pro2makassar. Aku tungguin sampai jam 12 nanti.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM, Produway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tron P2, ini udah ada rekesan lagu dari Tron P2. Ada dari Fitriani, katanya pengen diputerin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Ini spesial katanya buat teman-teman aku yang suka banget sama lagu ini. Ada dari Afdi, terus juga ada dari Nur Devi. Terus katanya juga spesial buat Maden underscore. Wow, keren banget Tron P2 ini. Spesial banget buat temannya. Terus juga Tron P2 ada dari Maulana, katanya pengen diputerin lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak. Tron P2 ini udah kayak kemarin tuh lagunya enak banget, sampai-sampai tuh kayak aku udah beberapa kali bikin sound dari lagu ini Tron P2, karena seasik itu dan seenak ini lagunya. Kalau aku bilang sih lagu ini tuh adalah salah satu lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaannya aku kalau nyanyiin, ya aku suka nyanyi lagu ini karena suaraku kayaknya cocok sama lagu ini Tron P2. Kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, terus juga lagu dari Rizky Febian, Alamat buat kamu Tron P2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Turn P2 lanjut lagi nih, masih di Pro 2 Hitlist. Ada dari teman aku, dari Arjun nih, Turn P2 katanya pengen diputarin lagunya dia featuring Indahku, Turn P2 judulnya Malu-Malu. Waduh, ini lagunya lagi hype juga, Turn P2 banyak orang yang suka dengerin lagu ini. Mungkin itu salah satu alasan teman aku nih Arjun pengen diputerin lagunya Malu-Malu dari dia featuring Indahku Serangan Pedua. Terus juga ini dari WhatsApp kita di 0811 421 sekian-sekian. Serangan Pedua katanya pengen diputerin lagunya Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Waduh. Oke deh, kalau gitu Turn P2 masih ada waktu selama ya kurang lebih 10 menit ya buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam buruan ya di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lihat Instagram kita di @rri_p2makassar. Aku tungguin sampai jam 12 nanti.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tuan Pedua balik lagi bareng Rai ya di Pro 2 Hitlist terakhir. Tuan Pedua, aku pengen puterin lagunya Mahalini. Sial, ini udah ada requestan lagu dari Adrian. Katanya pengen diputerin lagunya Mahalini. Sial, Kak. Karena mungkin aku lagi punya sesuatu dan hari ini aku lagi sial banget. Tapi ya suka aja juga sih sama lagu ini, jadi pengen diputerin lagunya Mahalini yang judulnya Sial. Oke deh, kalau gitu Adrian, yang sebagai penutup di Pro 2 Hitlist hari ini, aku bakal puterin lagunya Sial, Mahalini, Tangan P2. Dan habis ini juga di jam 12 nanti bakal ada ngulik ya, ngobrolin UMKM dan juga kuliner buat kamu di hari ini, Tangan P2. Jadi ya jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu. Lagu dari Mahalini, Sial buat kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Produwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produwe, jam 12 waktunya kita bahas soal UMKM dan juga kuliner ya di Ngulik. Ini nanti kita bakal bahas selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ya belajar dikit-dikit ya bagaimana teman Produwe untuk berada di apa kayak menggeluti yang namanya usaha bisnis kecil-kecilan. Terlalu kedua mungkin usaha kecil menengah ke atas ya, yang mungkin bakal teman-teman kayak kepikiran buat melakukan sebuah kayak gebrakan baru gitu untuk menghasilkan cuan. Nanti kita bakal sharing-sharing juga terlalu kedua usaha-usaha apa yang bisa, yang modalnya dikit tapi untungnya besar terlalu kedua. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu terlalu kedua kita dengerin dulu lagu yang bakal lewat.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi nih kita bahas soal ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner, teman Pro 2. Jadi aku pengen bahas sih salah satu UMKM yang mungkin kamu yang modalnya kecil tapi potensi untuk untungnya bagus, teman Pro 2, adalah kuncinya di produk simple, cepat laku dan bisa dijual berulang kali, teman Pro 2. Jadi ini beberapa ide yang aku kasih realistis buat teman Pro 2 yang masih pengen mencoba untuk usaha gitu, teman Pro 2, yang bisa kamu lakukan. Yang pertama yang bisa aku saranin buat kamu adalah jualan makanan ringan, jadi snack rumahan ya, kayak contohnya keripik, makaroni, basreng, cireng, yang enak, teman Pro 2. Jadi modal kecil ini tuh bisa mulai dari dapur sendiri. Terus juga kelebihannya kayak cepat laku, bisa titip di warung atau jual online juga. Dan kalau aku sendiri ya, aku kan kayak bisa dibilang ya masuk UMKM kecil-kecilan juga, teman-teman, pada kecil menengah ke atas ya. Karena orang tua aku kan jualan keripik pisang juga dulunya ya kan. Jadi kayak kalau orang tua aku tuh kayak nitip-nitip di penjual-penjual yang ada di lingkungan kita gitu. Terus kayak ya untungnya tuh banyak, teman-teman pada, karena kita kayak punya pisang, pohon pisang sendiri kan gitu. Jadi bisalah untuk ya modal-modal dikit tapi penghasilannya banyak, teman-teman pada. Keren tuh kalau kamu jualan keripik yang bisa bertahan lama, terus juga pastinya banyak orang yang butuh dan suka gitu dengan keripik pisang yang kamu buat. Terus juga, teman-teman pada, tipsnya adalah fokus dan rasanya itu enak, unik, dan kemasannya menarik. Ya, kalau mungkin kalau aku kemarin ya kemasannya ya biasa-biasa plastik aja, tapi rasanya yang unik, rasanya yang beda, dan rasanya yang manis-manis pedas itu yang membuat orang tuh bertahan dengan produknya ibu aku. Jadi banyak orang yang suka dengan itu, teman berdua. Terus juga yang kedua, ya aku saranin buat kalian untuk yang pengen memulai usaha kecil-kecilan atau ya pengen modalnya kecil tapi untungnya banyak, adalah minuman kekinian sederhana, teman berdua. Contohnya kayak es teh jumbo, es kopi susu, dan es coklat. Kalau es teh jumbo tuh banyak banget aku lihat ya di pinggir-pinggir jalan lah, teman berdua. Itu kayak harganya cuma 5.000, tapi kayaknya kalau aku lihat ya itu untuk budgetnya sendiri, untuk memulai usahanya sendiri pasti ya dikit lah ya. Pastinya kayak tehnya kan pasti dibuat dalam satu ini wadah, kayak nantinya pas dibikin es teh gitu. Pasti ya untung-untungnya banyak tapi budgetnya juga dikit. Itulah yang membedakan, teman-teman pada, kalau kamu pengen mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang kamu pikir ya ini pasti untungnya bakal banyak orang yang suka tapi low budget, itu untung, itu keren banget untuk kamu coba, teman-teman pada. Contoh modalnya kayak rendah, bahannya mudah didapat, terus juga untungnya marginnya besar, harga jual bisa 2 kali atau 3 kali dari modalnya kamu, teman-teman pada. Cocok buat mungkin buat kamu yang mageran keluar jauh gitu kerjanya, di depan rumah juga bisa untuk kamu bangun tuh usaha kamu, UMKM kamu yang bisa banyak orang yang lirik dan bisa menghasilkan cuan yang banyak, teman-teman. Intinya konsisten aja dan juga ada kemauan dari diri kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewe dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, teman berdua masih bahas soal usaha-usaha ya, teman berdua yang modalnya dikit tapi potensi untungnya bagus nih, teman berdua. Kalau tadi ada jualan makanan sama minuman ya, teman berdua, next kamu harus coba nih, teman berdua, jasa print dan juga jasa desain sederhana. Jadi contohnya kayak kayak undangan, stiker dan juga poster nih. Jadi modal kamu cuma modal printer sama laptop doang ya. Biasanya kalau kamu udah emang punya laptop, teman berdua, terus printernya udah ada, kamu bisa mulai dari jasa desainnya dulu kalau kamu memang nggak punya printer. Tapi kalau udah punya, silahkan percetakan juga bisa. Kayak targetnya adalah teman sekolah ataupun teman kantor, ya orang-orang di sekeliling kamu lah. Apalagi kalau biasanya tuh ada rumah yang deket sama sekolah gitu, atau kampus atau kantor-kantor gitu, teman berdua, yang biasanya kayak butuh banget untuk tempat print, tempat untuk cetak poster apa gitu, teman berdua. Itu salah satu keuntungan juga buat kamu untuk coba deh kamu adain gitu. Apa sih yang di memang di sekolah itu kayak misalkan kalau sekolah tuh banyak tugas makalah apa gitu, teman berdua, yang harus di print. Nah, itu salah satu cara menghasilkan cuan yang banyak ya. Iya, kamu harus tahu, teman berdua, kamu harus bisa untuk kenali lingkungan kamu, apa yang dibutuhkan di lingkungan kamu ini. Terus juga kamu bisa jualan pulsa dan paket data. Oh, kalau ini sih ya butuh banget orang-orang ya, teman berdua, karena sekarang serba digital, serba online juga, kita apa-apa terhubung sama internet. Makanya teman berdua, jualan pulsa dan paket data ini juga salah satu usaha yang menjanjikan juga ya. Buat kamu yang modalnya sangat kecil, mulai dari 50 sampai 100 ribu, ya kurang sih teman berdua, harus minimal budget kamu 500 ribu untuk ngumpulin apa ya, kayak paket-paket data yang orang-orang tuh inginin gitu. Jangan paket doang, tapi harus banyak juga paket-paket yang kamu jual gitu, agar orang-orang tuh kayak bisa memilih gitu, harus kecepatan internetnya yang mana nih, kebesar gigabyte-nya yang mana, rampa dua. Kelebihannya adalah kebutuhan harian, terus juga repeat order-nya tinggi, rampa dua. Tiap hari orang pakai internet, tiap hari orang share apa gitu, nonton YouTube, nonton TikTok, Instagram, makanya pemakaiannya juga tinggi, pasti ordernya juga bakal banyak. Bisa digabung dengan jualan kayak token listrik juga ya, teman berdua. Terus juga yang terakhir buat kamu, ini usaha yang menjanjikan juga, jual baju bekas layak pakai ya, layak pakai, garis bawahi layak pakainya. Jadi modal kayak cuma beli mungkin ya, belinya tuh per bal atau satuan, teman berdua, dan kamu udah bisa untung tinggi kalau kamu pintar pilih barang yang memang murah tapi banyak orang yang suka. Kalau orang-orang biasanya kalau kelihatannya kamu belinya murah tapi brandnya tuh bagus, teman berdua, orang-orang bakal kayak tertarik dan bisa jadi dibeli lebih dari harga yang kamu awalnya beli dari pokoknya itulah. Pokoknya teman berdua, kalau kamu pintar-pintar untuk memilah barang yang kamu jual, untuk jual baju bekas layak pakai, ya biasanya kalau orang-orang di sini kayak thrift, pre-loved, terus juga ada biasanya cakar gitu, teman berdua, yang bisa kita untuk thrift baju bekas gitu. Intinya teman berdua harus pintar-pintar juga ya, untuk bisa untung lah, dapat untung dari apa yang kamu lakuin. Intinya teman berdua, kalau kamu pengen membuka usaha UMKM yang mulai dari kecil-kecilan sampai menengah ke atas, teman berdua, pilih usaha yang paling cocok sesuai dengan kondisi kamu. Hitung simulasi modal dan keuntungannya kamu, dan juga kasih ide nama brand dan strategi jualannya kayak gimana. Sekarang udah canggih internet di mana-mana, teman berdua, kamu bisa manfaatin sosial media saat ini. Orang-orang siapa sih yang gak pakai sosial media, teman berdua? Makanya penting banget untuk kamu promosikan brand-brand kamu, apa yang kamu jual tuh promosikan sebaik mungkin, sehingga orang-orang bisa melirik apa yang kamu mau. Oke deh, teman berdua, itu dia ya bahasan kita di ngulik hari ini. Nanti di jam 1 bakal ada Stufo, Studio Vokalia dan Makassar, nanti kita bakal
ya belajar-belajar nyanyi lagi teman-teman seperti biasa ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

Open FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu apa 2 jam 1 waktunya kita bahas soal Stufo, Studio Vokalia dari Makassar. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar teman apa 2 ini tips menjaga suara atau menjaga vita suara agar tetap sehat ya teman apa 2. Apalagi buat kamu yang sering ngomong kayak aku, sering bernyanyi atau bekerja dengan suara teman apa 2. Intinya yang berhubungan dengan bidang suara, kayaknya ini penting banget untuk selalu merawat agar vita suaranya kamu tuh pita suaranya kamu tuh terjaga, vita enggak sih? Pita suaranya kamu terjaga teman apa 2 dan juga tentunya sehat ya. Ini ada beberapa tips yang bakal aku kasih teman apa 2 buat kamu. Yang pertama adalah cukupi hidrasi. Jadi minum air putih yang cukup membantu menjaga pita suaranya kamu lembab. Hindari terlalu banyak kafein juga atau alkohol karena bisa bikin tenggorokan kamu tuh cepat kering teman apa 2. Makanya penting banget untuk selalu cukupi ya hidrasi pita suara kamu biar tetap terjaga. Banyak-banyak minum teman apa 2 karena kita memang dianjurkan untuk minum 2 liter enggak sih per hari teman apa 2. Jadi kamu harus cukupin itu ya, minimal 8 gelas per hari ya. Terus juga kamu bisa lakukan hindari berteriak atau memaksakan suara, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu enggak baik teman apa 2, apalagi perasaan kamu. Jangan terlalu sering berteriak teman apa 2, bisa menyebabkan iritasi atau bahkan cedera pada pita suaranya kamu. Jadi kalau harus bicara di tempat ramai, usahakan pakai pengeras suara biar orang-orang tuh dengar. Jangan dipaksakan suaranya berteriak-teriak, nanti pita suara kamu jadi terganggu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Makassar, teman terbaik kamu. Terang berdua di Santai Siang, masih di Stufo ya, Studio Vokalia dari Makassar. Dan kita masih bahas bagaimana sih menjaga kesehatan pita suara. Terang berdua, yang bisa kamu lakukan adalah istirahatkan suaranya kamu. Jadi kalau suara mulai serak, terang berdua, beri waktu istirahat. Jangan dipaksakan terus karena bisa mempengaruhi kondisi suaranya kamu. Terus juga terang berdua yang bisa kamu lakukan adalah jaga kelembapan udara. Jadi udara kering bisa bikin tenggorokan tidak nyaman. Jadi gunakan Hamilvir atau hindari terlalu lama di ruangan ber-AC atau dingin, karena itu bisa mempengaruhi suaranya kamu. Terus juga tanpa dua, sebelum kamu melakukan aktivitas menyanyi atau apa gitu yang berhubungan dengan suara, kamu harus pemanasan suara sebelum digunakan. Kalau kamu yang nyanyi atau sering presentasi atau sering siaran kayak aku, lakukan pemanasan vokal ringan supaya pita suara kamu tidak kaget. Terus juga hindari merokok dan juga asap rokok. Ya, jadi asap rokok terlalu berdua bisa merusak jaringan pita suaranya kamu dan bisa menyebabkan masalah jangka panjang juga. Dan yang terakhir adalah perhatikan pola makannya kamu. Kurangi makan terlalu pedas atau asam yang bisa memicu refleks asam lambungnya kamu naik, karena itu bisa mengiritasi pita suaranya kamu. Jadi itu terlalu berdua beberapa tips dari aku untuk menjaga pita suaranya kamu agar kamu bisa melakukan aktivitas kamu seperti biasa, kayak menyanyi, podcast, atau berteriak dengan lantang ya. Kalau kamu punya kerjaan harus berteriak-teriak ya, terang berdua. Terus juga, atau kamu seorang voice over ya, VO terang berdua, atau mungkin kamu adalah salah satu pengisi suara dubber juga, ini harus kamu terapin selama teman produser untuk menjaga yang namanya pita suara kamu tetap terjaga. Oke deh, itu dia teman produser dari aku buat kamu yang pengen menjaga pita suaranya kamu agar tetap sehat. Dan juga abis ini di jam 2 nanti bakal ada OTW ya, program Produa on the way yang bakal menin kamu. Kita bakal jalan-jalan lagi. Kemana kita akan membawa kamu jalan-jalan? Nanti kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Aku Rai pamit undur diri terang berdua, karena hari ini nantinya bakal ada di jam 3 juga bakal ada Bintang Pro Indonesia langsung dari Jakarta. Jadi aku harus pamit. See you. Bye-bye terang berdua. Ketika

0: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Welcome to the Hip Hop Party.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Still with me Fikar here, teman Pro 2. Dan di jam 2 sampai jam 3 ini Fikar bakal kasih kalian rekomendasi tempat-tempat yang bisa kamu tempatin untuk mungkin weekend, jalan-jalan, liburan bareng keluarga. Ya, jadi buat kamu yang penasaran, don't go anywhere, stay tune terus bareng Fikar 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: asal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke teman Produa dimanapun kamu berada, untuk rekomendasi tempat liburan, weekend, bareng keluarga, sahabat, teman, pacar, keluarga yang bakal Fikar kasih tau buat kamu kali ini adalah tentang Pulau Gusung nih. Buat kamu para pencinta pantai, pulau ini sangat cocok banget sih buat kalian. Yes, Pulau Gusung Makassar merupakan salah satu objek wisata yang tengah populer di kalangan wisatawan. Objek wisata bahari ini identik dengan pulau kecil di tengah laut dan hamparan pasir putih yang bersih dan juga memanjakan mata. Pulau Gusung disebut juga dengan Pulau Lailai Kecil. Hal ini dikarenakan pulau ini berada tepat di tengah Pulau Lailai dan Pulau Kayangan. Pulau yang terbentuk akibat tumpukan pasir yang semakin membesar ini merupakan salah satu objek wisata baru yang kini tengah ramai dikunjungi oleh para wisatawan, teman berdua. Dan awalnya juga nih ya, pulau ini merupakan pulau yang tak berpenghuni. Akan tetapi belakangan ini banyak wisatawan yang berkunjung ke sana karena keindahan alamnya yang mempesona, udah pasti, ya kan? Nah, Pulau Gusung berlokasi di Lailai, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan objek wisata ini terletak kurang lebih 1,6 km dari daratan Kota Makassar gitu. After this, speaker bakal kasih tahu kalian mulai dari daya tariknya, mulai dari gimana kesananya gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua dimanapun kamu berada, saat sampai di Pulau Gusung nih ya teman Perdua, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan alam lautan berwarna biru dan hamparan pasir putih yang bersih dan halus juga katanya. Fikar belum pernah sih kesana. Selain panorama alam yang memukau, destinasi wisata ini juga menyediakan fasilitas penginapan untuk staycation bersama teman-teman kamu ataupun keluarga. Dan harganya itu cukup terjangkau, mulai dari Rp150.000 aja. Bukan hanya itu teman Perdua, tempat ini juga menyediakan spot memancing untuk wisatawan yang hobinya berburu ikan di laut gitu kan. Selain berburu ikan, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas snorkeling sambil menikmati pemandangan bawah laut yang gak kalah indahnya gitu ya. Nah di sore hari pengunjung bisa menyaksikan keindahan panorama matahari terbenam atau sunset. Jadi cocok banget buat kamu anak-anak sunset gitu kan, dari pinggiran pantai sambil mengabadikan momen dengan menggunakan kamera handphone kamu yang mahal itu loh. Canda. Nah momen matahari terbenam ini adalah waktu yang sangat tenang dan damai, sehingga gak heran kalau Pulau Gusung ini sering dijadikan sebagai tempat untuk menenangkan pikiran dan juga healing di saat sunsetnya gitu. Dan Pulau Gusung ini juga terbuka selama 24 jam.

pedagangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Oke teman Pradua, dan rute untuk ke Pulau Gusung ini sendiri kalian bisa naik speedboat atau perahu motor yang disewakan dari nelayan dari dermaga Kayu Bangkua atau dermaga depan benteng Fort Rotterdam itu yang dekat dari RRI sini sih. Kamu bisa nyebrang ke pulau ini dalam waktu sekitar 15 menit aja gitu. Nah harganya juga terjangkau guys ya, sewa perahunya itu cuma Rp25.000 untuk PP atau pulang pergi gitu. Buat yang bawa rombongan kalian bisa dapat harga lebih murah gitu. Jadi kalau ramean itu disewa satu perahu itu lebih murah lagi gitu teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen sat-setan, pengen liburan bareng keluarga, yang suka pantai, kalian bisa banget untuk ke Pulau Gusung ini. Ini recommended banget sih, oke. Okay? Don't go anywhere dulu teman pro 2, karena after this tuh kita bakal gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Bukan music live chat, deng. Kita bakal dengerin bintang pro Indonesia dan juga weekly top 10 ini pasti.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, mungkin buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 gitu kan, tapi gak tahu lewat apa, mungkin karena turun dari mobil atau keluar dari rumah jadi gak punya radio gitu. Nah sekarang tuh caranya gampang banget, kalian tinggal download aja yang namanya RRI Digital di App Store maupun Play Store di handphone kalian. Setelah download tinggal install aja, habis itu langsung deh kamu bisa dengerin RRI, siaran RRI seluruh Indonesia. Dan di situ juga kalian bisa nonton apa yang kalian dengar melalui RRI Netnya. Oke, jadi ya buruan download. Gampang banget kan sekarang dengerin RRI, karena ya RRI sekarang udah ada di ujung jari.

0: 1000 kali ya, naiknya cuma 4 kali aja, alias 4 peringkat sama Pro 2. Kalau 1000 peringkat nggak bisa, kebanyakan. Ini kan cuma Indonesia top 20, bukan Indonesia top 1000 ya. Ya udah kalau gitu, sekarang kita lanjut ke posisi 12. Kita dengerin Lyodra dengan Teganya Kau, yang naik 4 peringkat dari posisi 16 minggu.
1: Number 12.

0: Ini udah bertahan selama 8 minggu di chartnya top 20. Apakah lagu ini bisa bertahan selama-lamanya juga seperti judul lagunya? Belum tentu, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10 dan masuk 10 besar ada dia dengan EA.
1: Number 10.

0: vibesnya lebih kekinian lagi? Kita tunggu aja. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 kita mau dengerin lagu yang kayaknya jadi satu lagu favorit aku di beberapa minggu ini ya. Siapa lagi kalau bukan Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

kita sama tanpamu, masa sih? Kalau menurut aku sih bisa sama ya kotanya, ya kan? Tergantung gimana kamu ngebawanya aja. Sok tahu, tapi

0: kalau yang satu ini rasanya sempurna banget nih. Kita dengerin NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi 6 yang naik dari posisi 14 minggu.
1: Number 6. Sampai kita ganti.

0: sadar gak sih kita sekarang udah ada di peringkat 5 besar? Dan di posisi 4 minggu ini kita mau dengerin Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 4.

0: posisi 3 itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret ya. Tapi kalau lagu yang berikut ini kayaknya masih stabil, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Ivan Seventeen, ini dia Jangan Paksa Rindu di posisi 2.
1: Number 2.

0: kira-kira siapa? Tahan dulu sebelum aku kasih tahu ke kamu. Aku mau ngajak kamu untuk recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, di posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Posisi 17 Dia featuring Indahku Malu-Malu, posisi 16 Farel Hilal dengan Keliling, posisi 15 Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 ada Pikiran Yang Matang milik Perunggu, Gea Indrawari di posisi 13 dengan Seribu Kali, posisi 12 Liodra Teganya Kau. Posisi 11 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya, posisi 10 Dia dengan EA, posisi 9 Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Di posisi 8 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, posisi 7 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 6 NPD Sempurnanya Aku. Lima besar minggu ini posisi 5 ditempati oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang, posisi 4 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 3 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 2 ada Ivan Seventeen Teman Pro 2 dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu baru kita untuk minggu ini, ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: Number 1.

kedua udah hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support. Buat orang pertunjukan, Ivan, Musika, Sony, Hits Record, NPD, After School, Antinormal, Dua Suara, UMI, Gea Perunggu, Sony Music, Farel Hilal, Juni Record, dan juga Rai Blaude. Terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah dengerin Teman Pro 2. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini. Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Justin Bieber yang baru aja memecahkan rekor dengan menjadi artis nomor 1 dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak di Spotify dengan total streaming sebanyak 138 juta.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya ada Zayn Malik yang resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang direncanakan untuk promosi album terbarunya, Conacol. Keputusan ini diambil setelah ia sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara detail. Meskipun begitu, jadwal konser di Inggris dan juga Meksiko yang berlangsung lebih awal tetap berjalan sesuai rencana.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru saja merilis album remix Midnight Sun Girls Trip dengan mengajak 13 musisi perempuan untuk 10 lagu yang ada di dalam albumnya. Salah satu yang menjadi sorotan atau highlight utama di dalam album ini adalah kolaborasi Zara Larsson dengan musisi global Shakira di lagu Eurosummer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

dan 5 Jakarta. Gue, Elan Krisandaru, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu

0: Di peringkat ke 1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: dor, não é?
1: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama perlu masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: chart teman pro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman produa yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: sudah bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di Intro Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9, ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8, ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Taylor Swift dengan Opal Light. Di peringkat ke-3, ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita, ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini, bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of Ophelia.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 100 FM Pro 2 Jakarta teman.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, 96 Pro 2 di sore ceria untuk hari ini. Tentunya Fauzan tidak sendiri, ya kan?
1: Yes, ada
0: ada Maureen. Kayaknya nih Maureen hari-hari ada nih, ya kan? Apalagi katanya nanti akan lebih sering lagi katanya untuk datang menyiar.
1: Jadi penghuni nih.
0: Yes, napa. Dan teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini, seperti biasa kan,

0: Tadi kita udah dengerin chart nih, Rira langsung yeah. dari Jakarta. Yang dimana wow. jam 3, jam 4 itu ada Binpro. Dan di jam 4 sampai jam 5 tadi ada chart weekly. Dan itu langsung dari Jakarta wow. Pro 2. Gitu. Yes. Dan sekarang kembali lagi ke Makassar tentunya teman-teman Pro 2. Dan untuk hari ini Fauzan tidak sendiri. Sekali lagi Fauzan sama Maureen yes. yang akan nanti sama gak tahu sampai jam berapa ya kan, nanti kita lihat. Karena Maureen ini kita gak tahu sampai jam berapa di sini. Jadi Maureen.
1: Yes.
0: Di jam 5 nih biasanya kita berikan informasi-informasi yang menarik ya kan, mungkin seputar musik boleh, seputar info jalanan di Kota Makassar juga boleh. Pokoknya banyak lah informasi-informasi okay. yang unik intinya untuk hari ini kita akan yes. bahas. Oke. Okay? Baru nanti di jam 6 sampai jam 7 kita break azan maghrib dulu. Mm-mm. Baru nanti di jam 7 sampai jam 8 kita akan buka topik kalau kamu masih ada nantinya. Oke?
1: Okay? Ada dong.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Ada yang ini nih. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana karena setelah ini Fauzan dan Maureen akan temanin kalian sampai betul-betul capek muridnya sampai pulang iya, katanya.
1: Iya, iya.
0: Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Morin, morin, morin.
1: Iya, iya, iya. Iya.
0: Kita sekarang di sore ceria yang dimana masih ngebahas info. Morin, pernah nggak Morin pergi keluar kota, keluar negeri gitu?
1: Keluar kota.
0: Pernah nggak?
1: Iya, sebaru tahun lalu.
0: Baru setahun lalu ya. Itu kemana Morin?
1: Ke Jogja.
0: Ke Jogja. Yes. Dan pada saat itu mungkin tiketnya lagi murah-murahnya Morin ya. Tiket pesawatnya.
1: Enggak tahu sih.
0: Ya. Itu orang tua ya.
1: Orang tua.
0: Iya, dan di mana katanya juga baru sih sekarang memang naik ada beberapa tiket pesawat domestik tiket yang udah naik. Tapi nih ya kan. Tapi di mana ada berita baik nih yang di mana itu tiket pesawat domestik berpotensi murah nih.
1: Iya.
0: Iya, di mana juga PPN kelas ekonomi 100% akan ditanggung negara sampai 23 Juni 2026 ya kan.
1: 23 Juni.
0: Iya, dan nanti lewat peraturan Menteri Keuangan nomor 24 tahun 2026, pemerintah resmi tanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi domestik yang selama 60 hari mulai 25 April sampai 23 Juni nanti di tahun 2026.
1: Dua bulan
0: itulah.
1: Tapi ini cuma berlaku untuk kelas ekonomi domestik.
0: Betul, ya? Dan ada juga beberapa ternyata yang tidak bisa, yang kayak pilih kursi gitu. Ada anunya, ada di peraturan atau apa segala macam gitu. Iya. Dan juga nanti akan dijaga kisaran 9-13% kenaikannya gitu. Jadi kayaknya bagus banget nih, apalagi banyak banget yang gue tahu juga orang-orang yang mau keluar negeri. Ini khusus di domestik sih, cuman di jadi kayak mungkin orang-orang banyak banget mau traveling keluar kota, mungkin ke Jogja yang tadi kamu bilang, ke Bandung, ke Bali gitu, itu akan lebih murah lagi nantinya.
1: Jadi cocok untuk yang mau liburan.
0: Betul, gitu. Iya kan?
1: Sekolah.
0: Libur sekolah, karena nanti di bulan 6 libur sekolah kan?
1: Iya.
0: Iya, dan panjang kayak di bulan 6 itu.
1: Enggak tahu ya.
0: Pergantian semester enggak sih, Chico ya? Iya.
1: Chico, Rico.
0: Rico. Kok ya, banyak banget namanya nih hari ini. Iya, jadi mungkin menurutku mungkin adalah beberapa orang-orang mungkin pakai untuk liburan segala macam. Sejak kayaknya kalau semisal bisa dan tabungannya cukup, kayaknya mau deh pergi nantinya. Apalagi kan 2 bulan ke depan kan nantinya. Iya.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kalau enggak dimanfaatin nanti kayak agak nyesel ya enggak ambil.
0: Oh, betul, apalagi tiketnya murah gitu kan.
1: Yes.
0: Oke lah, teman-teman berdua, sebentar kita akan masuk lagi ya kan. Kita break azan maghrib dulu.
1: Yes.
0: Untuk jam 6 lewat berapa ya? 6 lewat 1 kalau nggak salah ya kan, sering banget itu. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Durian Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Fokus Bu, fokus.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu.

0: yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
1: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan masih bareng Fauzan tentunya dun, untuk di sore ceria teman-teman Pro 2. Saya kenapa ya? Dan Fauzan sekarang udah sendiri nih teman Pro 2 untuk hari ini di sore ceria lagi ya kan. Dan di mana Fauzan akan open requestan lagu untuk kalian semuanya, merequest lagu. Mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114109968. Dan juga bisa lewat Instagram kita dari _prodomakasar. Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya request dari kalian, jadi buruan sekarang untuk request teman Prodo ya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman berdua, sebenarnya Fauzan tentunya untuk di sore ceria hari ini, dan kita masih di request lagu juga di 1927, dan dimana ada pendengar kita nih yang katanya mendaftarkan lagu dari dia yang featuring dengan Indakus nih yang berjudul Malu-Malu. Kita sapa-sapa dulu nih yang udah request, teman-teman berdua. Ada Dika, ada Hendra Kaiju, ada Sultan, ada Apri, ada Berganti Biru, namanya Berganti Biru ya. Dari ini, dan yang terakhir ada Arcelius, yang dimana katanya mau diputarkan lagu dari dia yang featuring dengan Indakus yang berjudul Malu-Malu. So langsung aja Fauzan putarkan untuk kalian semuanya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Udah sekarang udah tidak terasa nih jam 19.56. Nah, waktunya Fauzan mungkin pamit untuk hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan dari jam 4 tadi ya kan, jam 5 waktu sudah selesai chart. Tadi bareng Morin juga. Iya kan, dan bareng Morin dan jam 5 ya, masih jam 6. Mungkin Fauzan pamit lah ya kalian semuanya. Thank you so much untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit, selalu sehat. Apalagi besok udah mulai lagi masuk kerja kan, harus ini semangat lagi untuk kerja ya.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bersama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindieri ya, bisa langsung aja proindieri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Radua FM, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam sama Nindi sampai jam 11 nanti.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh,
2: tolol,
1: tahu, dasar manja,
2: kutel,
1: manja,
0: bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dancer-dancer kita, atau bahkan bukan cuma dancer sih, even kamu bukan dancer tapi kamu tahu dance-nya, ya udah join aja ya. Ada kompetisi dance cover. Nah, ini biasanya komunitas-komunitas yang aku sebutin tadi itu pasti ikut, teman pro 2 ya, pasti turut meramaikan. Dan sebenarnya beberapa juga ada yang lomba ya, tapi beberapa juga ada yang kayak cuman pengen tampil aja gitu. Kayak waktu di salah satu mall yang ada di Makassar, eventnya April kemarin, itu dia menurutku cukup seru ya, karena yang tampil itu ternyata bisa juga kamu bukan sama sekali, atau kamu bukan guest star tapi pengen tampil doang dan nggak ingin ikut lombanya, itu bisa kamu tinggal

sehari jadi idol mungkin boleh daftar kali ya. Terserah deh mau tampilin apa gitu di bakat kamu. Masih banyak lagi beberapa kegiatan-kegiatan yang biasanya si teman-teman K-pop kita ini lakuin, teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, habis ini aku ngulik lagi untuk kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

musik-musik Korea gitu kan ya. Nah selain tadi bisa bikin random play dance, kompetisi dance cover, nah bisa juga nih gathering-gathering sesama fanbase, fanbase idol misalnya gitu. Jadi kayak kita bisa tahu di Makassar ternyata ada sama-sama suka misalnya Blackpink gitu, sama-sama suka Treasure, Seventeen misalnya tuh. Jadi bisa ngobrol, bisa tukar-tukar informasi bareng gitu ya. Terus juga sebenarnya untuk cari tempat nongkrongnya tuh gampang ya, karena kan kalau kita lihat sekarang tuh banyak banget kafe-kafe yang ala-ala kekoreaan, makan-makanan juga kan ala-ala kekoreaan, jajanan-jajanan juga banyak ala-ala Korea gitu. Jadi bisa sambil dipilih aja teman berdua kan, ngomongin Koreanya sambil makan juga makanan dan minuman Korea gitu. Ih, kuyowo banget deh ya. Terus ada juga cara

bikin. Tapi kalau yang udah ada nggak usah lah bikin cabang ini cabang itu, satu aja tapi solid gitu, cukup lah ya. Terus cari juga tuh komunitas-komunitas dance cover yang masih aktif, karena banyak kan yang mungkin mulai dari awal tapi

harus sering-sering sari di sosial media medianya, karena akan sering ada rekrutmen dan kamu nggak bisa langsung daftar sesuka hati kamu, mau lagi mood daftar ya berdaftar enggak. Jadi ada batch-batchnya biasanya, jadi cukup ketat ya persaingannya teman-teman dulu kalau kamu memang suka dance. Terus cari juga event-event K-pop Makassar. Misalnya kamu belum tahu nih komunitas apa, belum tahu fandom apa, nah datang dulu di eventnya. Biasanya di

aja, karena kan sebenarnya nggak ada ngejudge apapun ya di random play dance itu teman berdua. Jadi ya udah, kamu tahu koreonya, bahkan even kamu nggak terlalu hafal, ikut aja seru-seruan bareng kan. Kapan lagi ya kan bisa, itu tadi yang aku bilang, jadi idol sehari gitu teman berdua. Penasaran kan rasanya?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

terus kamu bisa ngobrolin tentang K-pop yang sama gitu ya kan. Karena ya paling penting tuh untuk berbagi hal-hal yang kita sukai atau hal-hal yang buat kita sedih ke orang lain. Itu pentingnya sharing teman padua ya. Jadi jangan malu-malu ya, buka diri kamu, bergaul, bersosialisasi. Jangan jadi anak K-pop yang terjebak di kamarnya doang gitu. Kasihan kamu ya. So, nanti kita bakal bahas-bahas lagi agak-agak di TikTok di notifikasi malam. Tentang apa ya? Nanti

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: dia.
1: Teman terbaik kamu, notifikasi malam. Ini mungkin banyak yang lagi dengerin aku, yang kelas 3 SMA, yang udah ujian kemarin, terus milih, bingung mau milih jurusan apa.

0: jam. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil
1: itu,
2: ambil itu, kakak juga kakak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

ambil jurusan apa, tapi rekomendasi orang tua jurusan apa gitu. Jadi bertentangan sama mimpi kamu. Ada beberapa cerita yang semoga bisa menginspirasi kamu, teman Roland 2, entah itu menjalani pilihan orang tua atau ngikutin orang tua, apa namanya, cita-cita kamu gitu ya. Kita coba cerita dari Syahrul, teman Podo yang ada di Antang katanya nih. Katanya aku mau cerita. Oke, ini AMC sebenarnya. Karena dari dulu tuh suka banget desain dan

jangan kayak besok mendaftar hari ini baru kamu ngasih tahu alasan kamu milih jurusan itu, jangan dong. Itu diomongin dengan baik gitu, karena kan orang tua mungkin merasa tahu yang terbaik untuk kita.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak, tunggu aku, gak.

capek bohong karena bohong kalau aku bahagia. Ada beberapa memang jiwa-jiwanya UMKM di. Saya jiwa-jiwa aku kalau mikirin UMKM kayak ampun. Belum lagi ngawasinnya, belum lagi ngatur pengeluaran pemasukan. Kita kayaknya ribet teman bodo. Aku emang lebih suka jadi babu kayaknya. Lebih sukanya gitu teman bodo ya. Lanjutin lagi.

nambah skill yang hobi aku itu ya pastinya aku tetap belajar gitu, aku tetap bisa dapetin di luar dari perkuliahan, ikut-ikut kegiatan, seminar, ada yang ikut kursus juga. Jadi ketika ada di sini aku tuh nggak heran, karena ya meskipun salah jurusan tapi ternyata kemarin-kemarin tuh aku mengusahakan untuk ada di sini dan ilmu aku yang diperkuliah tetap kepake tahun kedua ya. Jadi nggak ada yang sia-sia di dunia ini, dan mau lulus di jurusan manapun itu udah jadi jalan takdirnya, ada takdirnya masing-masing. Kamu boleh ubah dengan pindah jurusan, tapi takdir itu akan terus mengikuti gitu. Kalau misalnya memang jalannya kamu misalnya jadi penyiar misalnya kayak aku, meskipun ngambil jurusan apa, tetap kalau emang jadi penyiar bakal jadi penyiar gitu loh maksud aku, teman-teman dua ya. Jadi tetap semangat untuk kita semua. Aku pamit ya, jangan kemana-mana karena ada satu jam lagu-lagu enak yang nemenin kamu ya, dari Max Director kita yang Cici Heliani S.I.com. Dan aku pamit, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda merasa kehilangan? Bila Anda sering merasa banyak yang hilang dari kehidupan Anda, percayalah, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Di sebuah pedesaan Cina, hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan. Salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih. Tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk. Dan siapa tahu akan datang sesuatu yang baik." Setelah hari berganti hari, pada malam hari pria tua itu dikejutkan dengan suara kuda. Dia bangkit dan melihat ke arah luar rumah. Tampak kudanya yang hilang telah kembali dan membawa seekor kuda betina entah milik siapa yang menjadi pasangannya. Tentu saja, seperti peraturan di desa itu, kuda yang tidak diketahui pemiliknya atau liar akan menjadi milik mereka yang menemukan. Para tetangga memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma. Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh. Tetapi, sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak," ujar si pria tua. "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Dan seperti kejadian sebelumnya, pada masa itu adalah masa perang. Semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua

beberapa yang kembali. Ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga tidak ada yang perlu disesali karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya. Sahabat, kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang. Karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut. Kita akan merasakan kebahagiaan lebih berlipat jika kita mensyukurinya. Akan tetapi, rasa bahagia itu akan datang saat kita melepaskan dengan ikhlas apa yang telah hilang dan senantiasa bersyukur.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman-teman.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 4 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Podcast, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: town is sinking.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa Spada. Senang banget hari ini di hari Senin 4 Mei 2026 bisa menemani kamu memulai aktivitas di hari ini yang udah masuk kerja setelah long weekend kemarin Jumat, Sabtu, Minggu. Kembali beraktivitas normal pastinya butuh semangat meskipun mungkin sudah recharge energi. Tapi kadang kalau kita sudah terbiasa bangun kesiangan atau terbiasa libur, agak lumayan berat untuk menjalani atau memulai hari. Tapi tenang aja, Spada hadir dengan playlist lagu Pro 2 Makassar yang bikin mood kamu jadi semakin happy. Nanti bakal ada lagu pilihan kamu, ada tips menarik juga, info lalu lintas dan informasi perakiran cuaca gak pernah ketinggalan juga. Jadi buat teman Pro 2, jangan sampai kamu lemas-lemas di hari Seninnya ini karena gak dengerin kita. Apalagi sekarang kamu bisa dengerin via stream lewat aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk bisa ikutan di setiap segmennya, kamu wajib follow sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.
4: Hey yo,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dispada teman Pro 2 yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Pagi-pagi biasanya teman Pro 2 sambil prepare ke kampus, ke sekolah atau juga ke kantor, ngapain? Ada yang masih sempat langsung bikin kopi? Weh, keren sih lambungnya kalau subuh-subuh udah minum kopi. Memang Mi, karena mungkin ada yang begadang, ada juga yang ya supaya menambah mood aja pengennya minum kopi aja gitu. Tapi memang di zaman sekarang itu untuk memulai aktivitas mau kerja ataupun juga hangout, pasti yang menjadi salah satu pilihan paling banyak dipilih sama anak muda zaman sekarang itu adalah ngopi. Nah, selain ngopi juga mungkin ngemaca, badan minuman-minuman lainnya yang ternyata tanpa sadar jenis minuman tersebut bisa berpengaruh terhadap warna gigi kita. Dimana warna gigi kita kan awalnya putih bersih ya, tapi karena mungkin sering banget terpapar sama yang namanya minuman berwarna termasuk juga kopi, akhirnya bikin gigi kita jadi agak kurang berwarna putih gitu. Kebanyakan warna kuning atau juga warna kusam. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin punya permasalahan yang sama, suka ngopi tapi bingung, padahal kita sudah rajin sikat gigi pagi dan malam, tapi kenapa ini tetap saja warna gigi putih kita jadi memudar. Nah, ada caranya teman Pro 2 dengan cara alami ini dari websitenya caseland.kemkes.go.id yang mungkin bisa kamu coba yang punya permasalahan atau hampir nih kayak agak mulai memudar ini warna putih gigiku. Nah, mungkin bisa dicoba. Yang pertama yang bisa kamu gunakan adalah siwak. Nah, sebenarnya sudah lama siwak ini dipergunakan untuk menggosok gigi. Jadi siwak ini punya kandungan alkalit, silika, sodium bikarbonat, chloride dan juga fluoride yang berguna untuk menjaga kebersihan gigi dan juga mulut, memutihkan gigi dan memperkuat gigi juga. Cara penggunaan siwak juga sangat mudah. Kamu bisa kupas batang siwak sampai berbentuk bulu-bulu, redam siwak dan gunakan bagian bulu untuk menyikat gigi. Yang belum punya gambaran itu siwak yang kayak gimana? Siwak itu bentuknya kayak batang, kayak ranting ya, kayak ranting. Tapi kalau di zaman sekarang itu ada beberapa pilihan sikat gigi yang sikat gigi siwak, terus juga ada pasta gigi yang mengandung siwak. Jadi kalau kamu susah mendapatkan siwak asli, mungkin bisa dicoba siwak dalam bentuk sikat giginya dan juga pasta giginya. Terus juga selain itu, apa yang kita konsumsi itu memang berpengaruh. Kalau kamu sering konsumsi kopi, itu berpengaruh terhadap warna gigi. Nah, kalau kamu sering mengonsumsi buah dan sayur, selain bisa memenuhi kebutuhan serat dan vitamin, ternyata buah berapa buah pilihan ya, ini bisa memutihkan gigi secara alami. Contohnya buah nenas dan juga stroberi. Jadi selain bisa dikonsumsi secara langsung, buah ini juga ternyata bisa dibikin pasta dan dapat digunakan untuk menggosok gigi. Jadi kalau bingung nih gimana caranya sikat gigi pakai buah nanas dan juga buah stroberi, mungkin jalur lainnya itu adalah cari pasta gigi yang mengandung stroberi atau juga buah nanas kali ya teman Pro 2. Dan selain itu juga dengan mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air, ini bisa membantu meningkatkan kadar liur dan bisa membantu membersihkan gigi dan juga gusi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradua, dan masih juga dengan tips kita gimana sih caranya memutihkan gigi yang udah mulai menguning gara-gara hobi atau kebiasaan mengonsumsi kopi atau minuman dan makanan yang berwarna. Karena aduh, kayak senyum manisnya nona manisnya itu kurang kalau ternyata giginya kuning-kuning. Nah, yang bisa kamu coba gunakan bahan alami yaitu cuka apel yang ternyata dipercaya membuat gigi lebih putih. Caranya gimana? Langsung aja kamu larutkan 2 sendok teh dengan 6 ons air, 2 sendok teh cuka apel ya, dan dicampurkan dengan baik, kemudian digunakan dengan cara berkumur. Nah, setelah dikumur-kumur, bilas kumur dengan air biasa, dan kemudian lanjutkan dengan menyikat gigi. Tapi jangan terlalu sering berkumur dengan menggunakan cuka apel ini teman Pradua, karena bisa merusak email pada gigi. Itu kenapa kalau email kita, email gigi terkikis, itu gampang terjadi gigi sensitif. Jadi kalau konsumsi makanan panas atau minuman dingin, itu langsung kayak nyilu. Nah, hati-hati, karena bisa jadi itu karena email gigi kamu mulai terkikis. Terus selain itu juga kamu bisa pakai minyak kelapa. Nah, ini ternyata sama juga penggunaannya dengan cuka apel, yang ternyata dipercaya juga bisa memutihkan gigi. Nah, selain memutihkan gigi, minyak kelapa ini juga bisa memberi manfaat lain yang efektif mengurangi plak pada gigi. Dan selain itu juga kamu bisa coba gunakan baking soda dan hidrogen peroksida dengan cara mencampurkan kedua bahan ini yang bisa menghilangkan noda gigi dan memutihkan gigi. Tapi kalau untuk bahan ini kayaknya agak lumayan dangerous ya, cewek. Karena kayak terlalu bahan kimia, jadi sebaiknya perlu pendampingan resep dan juga tutorial yang pasti kalau menggunakan 2 bahan ini. Kamu bisa beralih ke yang agak lumayan lebih aman, yaitu kulit lemon atau juga jeruk. Jadi kalau kamu makan jeruk atau juga lemon, nah kulitnya jangan langsung dibuang, karena kamu bisa menggosokkan kulit lemon atau jeruk ke gigi, karena ini dipercaya dapat memutihkan gigi secara alami. Itu dia teman Pradua untuk tips hari ini, karena kita perlu banget menjaga yang namanya kebersihan mulut, termasuk juga gigi. Bukan hanya sekedar disikat aja dengan pasta gigi, tapi memang kita harus mempertahankan warna asli gigi kita. Kita boleh mengonsumsi kopi, teh, dan juga minuman lainnya, tapi tetap kita harus kasih perawatan ekstra juga untuk gigi bisa mendapatkan senyum yang manis. Habis ini jangan kemana-mana, nanti kita masih ada lagu pilihan kamu, jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Nanti kita bakal spill lagu apa aja yang masuk di lagu pilihan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Nora di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, dan bisa juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 7 pagi saatnya bentar dulu, mohon maaf. Saatnya kita spill lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Nanti kita kasih tahu gimana cara votingnya, tapi kita kasih tahu dulu lagu siapa aja yang masuk di playlist kita hari ini. Lagu pertama kita punya lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamat.

lagi pengen dengerin lagunya Malik and the Essentials, Kumpul Bocah yang jadi soundtracknya film Jumbo juga kemarin, ikutan di lagu ini. Next di lagu mancanegara, kita punya lagunya Cat's Eye with Gabriella.

4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang, karena cuma ada 3 lagu yang bakal kita puterin. 1 lagu tidak akan kita putar yang paling sedikit votingannya. Jadi itu rules untuk LPK atau lagu pilihan kamu. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan voting lagu salah satunya. 1 suara, 1 lagu. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga Instagram @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin via streaming, bisa masuk lewat aplikasi RRI Digital. Kamu langsung aja gabung di kolom komentar. Kita tunggu votingan kamu sampai jam 9 pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yeay, ada Brian McKnight, teman Pradua yang jadi guestarnya di acara nikahannya El dan Syifa Haju kemarin. Kebetulan juga saya diundang, jadi saya tahu siapa yang jadi guestarnya. Tapi anyway, teman Pradua yang mungkin kemarin juga dapat undangan yang sama di nikahannya Syifa Haju dan El, apalagi yang part 2-nya, itu karena rame, jadi lanjut part 2 di Bali. Nah, yang belum sempat datang gara-gara hujan, jangan sampai kejadian lagi gara-gara kamu gak cek informasi perkiraan cuacanya BMKG. Udah prepare, udah siap, ternyata terkendala karena hujan, gak jadi ikut jadi party Balinya. Nah, kali ini kita bakal update informasi perkiraan cuaca dari BMKG, khusus untuk yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Apakah hujan berawan atau cerah? Kita langsung aja ke Kepulauan Selayar. Hari ini diperkirakan berawan. Terus buat kamu yang ada di Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, dan juga Sinjai, Bone, Maros, diperkirakan hari ini hujan ringan. Pangkep, Pangkajene, dan Kepulauan diperkirakan hari ini berawan. Terus kita ke Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, dan juga Tanah Toraja, hari ini diperkirakan juga hujan ringan. Kota Makassar juga hari ini diperkirakan hujan ringan, teman Pro 2, suhunya sekitar 26 sampai 33 derajat Celcius.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Sepada Teman Pro 2. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang baru gabung, kita lagi ada di segmen lagu pilihan kamu. Dan yang belum sempat juga dengerin, siapa aja sih lagu yang masuk di playlist LPK hari ini dan pengen banget voting tapi bingung lagunya siapa? Nah, kita spill lagi satu kali buat kamu yang baru bergabung, 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu kita hari ini. 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Kita ke lagu pertama, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak.

Yes, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Karena kita batas waktunya cuma sampai jam 9. Dan hanya 3 lagu yang akan kita putarkan. Lagu yang paling banyak votingannya kita akan putar, yang paling sedikit kita tidak putar untuk hari ini. Itu rules.